0: Pandia minaji nama.
1: Kotonai mau ye.
0: Pandia mumu awal lah eh.
1: Kotonai mau ye.
0: Eh, meno cewdo. Napa jime biak, no?
1: Okay sih.
0: Dah jauh. Cewdo mami aku mau ye. Cide jangli. Jauh jinaga ni.
1: Jauh ya di sini.

0: Kajulan dua bila sanggup berkajulah. Mungkin musa ni mungkin dan kumatar waktu kulai terawih fenfennya makan diwali amaga.
1: Ibu orang masa cuma
0: Afok enggak me.